ngala mo madina sikebezile mo dilili badband ya jelela kwana magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimi gogo de ya balaba chuti chuti shai kwar kwar strip vibe tu vibe kota kota bijila jita bala.